0: رب العالمين. قد يسين دعاء
1: Yang dalam kata semua semua di sini dijual, di sini dia rasa tuh tapi ala, di sini dia dijual tapi saya tanya, pada lihat ini macam kena wara, pada sini jadi waman jangan bila, yang dalam kata semua semua di sini dijual, di kerik selal, di kerik deg, di kerik sam, di kerik sini, di sini dia

0: sihir yang nalar kita semua semua dekat biru tu bah muka dia lebay sangat keluar air mana bersau silu amu tu dia mahal waktu liman barang tu dah harra sih waktu liman amarah bihi jadi yang nalar kita jadi bolol muka bah awak ham gigi tu gigi muka semua dekat biru tu bah cinta kali ini yang nalar kita jadi jadi bolol silin sih masa tu hendak kita bah silin bolol cinta kali ini cinta kali ini Jadi,
1: Benzima,